0: Sampai kain yang kedagangan gue dah
1: Pre! Abis aku Oi Angus-angus bukan kayak Pre
0: Pari, tapi Kan boleh guna
1: Apa yang perlu dong?
0: Itu nama link aku sa Mercado
2: Ada historia
1: Ando benar
0: Itu aku sa Mercado nama link aku kini isda
1: Adai? Bisa kita kayak orang serba? Kalian apa tak?
0: Balai?
1: Oh
0: Saya mau kamu tuh Saya mau kamu hubung Biar mau kuning mau
1: Bila kan dangan apa kayak tanah orang Pre Wanda aku kembali lagi Pre
0: Bito.
1: Ya, atau ada banyak-banyak dah istri-istri apa?
0: Musukut.
1: Istri yang tak mengah bolatik dia pun pernah.
0: Musukut kau ni hantu nak pukul jer-jer saya sawa.
1: Bisa istri yang pernah?
0: Kalau kau nak, nanti kita putus si Pari Roger pun.
1: Ada ya. Baik baik nak, pengguna kau nak sumpah kau.
0: Sumpah kau. Teks teka kau.
1: Sumpah kau. Mau sumpah gila tak?
0: Sikit sikit.
1: Ada pernah?
0: Abu tak konteks pernah?
1: Lepas pergi ke pernah?
0: Dagan kau.

0: Kasih lu lagi tak dorek.
1: Oh boye.
0: Wah, aku mendahum. Ya nak tabuk ni tanah doris. Abin aku kuntub nalang ku sedam ku sauna. Pero karon, ya. Mamahimu nagitikan asawa.
1: Oh boye.